0: أشهد أن لا إله إلا الله
1: Kanjuni, sama, sama Kanjuni. Ada kau mengaki kapan? Ada kau mengaki kawan mana? Kawan mana?